Ya mukuru ngolonda gusumusere shimiro si ubebe iraje nusangira tumsete sare kisa beso hakusi asama giso atene baturo ngono rayu kenda no kati asro no baita sinso akwa no kayirwa migum giso so hakudabar banko basura je nusangira tumsete migum dabar ben pri dangino so gina ngwe ne shube no si amadari mbiragi aba wido kwa sasrangan disben shesho brana babu e don meba ye duki ya migum yeran so asan krasa babu katantu baron fe tricolor migum amara be bra so asin dai nuku so ba fe tricolor ni was sakura amigo saka benda no wisiana skuira na yenda bar no sogini bambero gama asansi so amero siwo menno saka brand team sa so asan bira gya sa insa dantrik bira gya un tombo kan ka tuno mo dantrik bohu dawi no barane buko ra na wisi dan so jimigo bo isre doke so be yenda bar no sia so ge me siwo yembiro so so ma kura tentu kun da bar ba gyan de tenzan bin temo batera no to amigo sretin banye wara

0: kumbira mija to nikutema ne kaka hura dari ya dumi dari ndaba nunu na wafigo figo
1: be dari mbira ya bebe tunua shomo yebe poesha be barajim amera kihon be tamaru kibu bega baragun kepes bira banyina mat tamaru ga beti pita bati abango ba yagiye yemba hima peti pari bega siki banyina
0: he bori miga dari miga
1: dari yo ma ba kankan wa baga nyai na kokun kin okoti
0: sasira so na nego da batu parun da banu bira gya joseph akene da walu ma batu parun bira gya basan bira gya na na nego giro
2: basan bira gya da banu ma ya ga ha me ba jouer ba do ba ma ba do la ma din la ba ga ma gihon wi kansero de ma gina gun ho banabi basa bogoro uga